Masih di Sepada Teman Pro 2 dan sekarang udah tepat di jam 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan dari tadi kita juga udah dengerin lagu-lagu asik buat nemenin kamu beraktivitas di Sabtu pagi ini. Tapi ngomong-ngomong nih Teman Pro 2, tahu gak sih kalau 15 Agustus ini ternyata ramai banget sama berbagai peringatan unik di seluruh dunia. Apa aja sih? Langsung aja aku spill. Jadi bukan cuma satu, tapi ada 3 hari besar yang ngumpul di tanggal ini. Pertama ada World Greatness Day alias Hari Kehebatan Sedunia. Dan mungkin hari ini, Hari Kehebatan Sedunia yang jatuh di hari ini bisa dijadiin momen yang pas banget buat kita mengapresiasi diri sendiri dan juga orang-orang terdekat atas semua kebaikan dan juga pencapaian kecil kita seminggu ini. Boleh ya? Yang kedua ada National Relaxation Day yang ibaratnya tuh bisa ngasih validation ke kita buat slow down, rehat sejenak, dan juga bisa nikmatin weekend tanpa beban stres. Yang ketiga ternyata beberapa negara kayak India, Korea Selatan, sampai Kongo juga lagi ngerayain hari kemerdekaan mereka tepat di hari ini. Jadi ibaratnya Sabtu ini tuh paket komplit banget ya kan. Udah gitu ada hari kemerdekaan juga yang deket banget juga sama hari kemerdekaan Indonesia ya kan. Kayak beruntun tuh. Dan juga paket komplit hari ini ya, momen merdeka dari rutinitas, waktu buat ngerasa hebat atas usaha kita, plus alasan sah buat bisa bersantai seharian juga boleh ya. Cocok lagi aja. Dan dari 3 poin tadi, kira-kira mana nih yang paling relate sama kondisi kamu sekarang? Lagi ngerasa merdeka dari deadline? Lagi apresiasi diri? Atau emang niat mulia aja nih buat relaksasi alias rebahan seharian?

0: Copy 724, Roger. Center maintain 2000.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Solar kapal makin mahal. Hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD. Tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, dia ikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini. Dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah. Berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya, Pak?
1: Betul, Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Flash info.
3: Sahabat kreatif, tahukah kamu bahwa faktor genetik rupanya menjadi salah satu penyebab mengapa seseorang sulit untuk bisa bangun pagi? Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Rockefeller University menemukan 1 dari 75 orang mempunyai mutasi genetik yang membuat mereka sulit untuk bisa bangun pagi. Bagi orang-orang ini, bangun dan beranjak dari tempat tidur di pagi hari adalah hal yang sulit untuk dilakukan meski sudah berusaha keras. Ini dipengaruhi oleh mutasi gen CRY1 yang memperlambat jam biologis internal tubuh. Jika orang normal akan mudah mengantuk di malam hari dan bisa bangun di pagi hari dengan segar, orang dengan mutasi gen ini punya jam biologis yang berbeda. Mereka tetap akan energik di saat orang lain tertidur, tapi kesulitan untuk bangun dan beraktivitas di pagi hari. Kamukah orangnya?
2: Flash Info.

Selamat pagi seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

0: Music Station. Only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Flash Info. Flash Info.
2: Sahabat kreatif, biasanya jumlah populasi di suatu wilayah lebih banyak perempuan dibanding laki-laki kan? Namun, berbeda dengan yang terjadi di Pulau Faroe. Pelan-pelan, para gadis di pulau yang berpenduduk 50 ribu ini menghilang. Para gadis di tempat ini kebanyakan memilih keluar pulau untuk belajar dan bekerja. Para gadis di Kepulauan Faroe banyak yang memilih pergi ke London atau Oslo dan mereka tidak pernah kembali. Kondisi ini menyebabkan kepulauan yang terletak di antara Norwegia dan Skotlandia ini kekurangan perempuan. Akibatnya, para pria kesulitan untuk menemukan pasangan. Solusinya, mereka mencari pasangan keluar wilayah Kepulauan Faroe. Salah satu negara yang menjadi favorit mereka adalah Thailand dan Filipina. Para lelaki jomblo tersebut mencari pasangan melalui situs kencan online. Selain itu, beberapa pria berburu jodohnya melalui media sosial. Sebagian yang lain melalui mak comblang dari pasangan-pasangan yang lebih dulu menikah. Di Kepulauan Faroe ini, jumlah laki-laki 2.000 lebih banyak dibanding perempuan. Saat ini lebih dari 300 perempuan dari Thailand dan Filipina telah menikah dengan pria dari Kepulauan Faroe. Mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang sangat berbeda dengan negara asalnya.
1: Flash Info.

0: Copy 724, Roger. Set to maintain 2000.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ada 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: It's Music Trap Date.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Katanya kalau pasangan itu punya wajah yang mirip, maka itu yang namanya jodoh. Berdasarkan hal tersebut, sahabat kreatif, dilakukan sebuah penelitian oleh Robert Sajons, seorang psikolog dari University of Michigan. Orang yang berjodoh dikabarkan memiliki kemiripan wajah, entah dari sisi yang mana, saat orang lain melihat mereka akan terasa bahwa pasangan tersebut mirip. Seperti dikutip dari Dyson.com, dilakukan penelitian terhadap foto-foto pasangan yang telah berhubungan selama 25 tahun. Dan hasilnya, masing-masing pasangan memang menunjukkan kemiripan wajah. Dan tahun demi tahun, kemiripan tersebut akan semakin terasa. Ditemukan juga dalam penelitian tersebut bahwa pasangan yang berbahagia memiliki potensi kemiripan wajah yang jauh lebih besar. Umumnya wajahnya akan lebih lebar. Dari pasangan-pasangan yang hidup bersama lebih dari 20 tahun ditemukan bahwa mimik wajah dan juga ekspresi pasangan tersebut semakin mirip. Hal ini juga disebabkan interaksi dan juga komunikasi antara pasangan tersebut membentuk sisir dan juga guratan-guratan di wajah. Misalnya, saat mereka tertawa akan sesuatu, maka akan terbentuk garis-garis yang sama. Dalam penelitian lain, sahabat kreatif, yang dilakukan di University of Liverpool, ditemukan bahwa kemiripan DNA lah yang memungkinkan pasangan menemukan jodohnya. Mungkin secara fisik mereka tidak mirip, tetapi mereka punya banyak kesamaan hal yang dilakukan. Hal tersebut membuat mereka merasa cocok satu sama lain dan gemar melakukan hal-hal yang sama. Tidak heran kalau misalnya kamu jatuh cinta pada orang yang mirip dengan diri kamu sendiri. Jadi, kalau jodoh itu punya wajah yang mirip, apakah itu benar? Dan bisa dikatakan sedikit banyak hal itu adalah benar. Tetapi kemiripan wajah tersebut terjadi saat pasangan hidup berdampingan lama dan memiliki komunikasi yang intens.
1: Flash Info.

Selamat pagi seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Solar kapal makin mahal, hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD, tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini, dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah. Berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya, Pak?
1: Betul, Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.
3: Hits Music Update.

0: menikah, ceria amat.
1: Iya dong, lagi nikmati jadi istri orang.
0: Asik tuh, tapi kalau jadi ibu udah siap belum?
1: Siap lah, kenapa enggak?
0: Bagus, jadi kayaknya gak perlu khawatir soal stunting ya. Kan emang udah siap banget.
1: Apa hubungannya sama stunting? Hamil aja belum, apalagi anaknya lahir.
0: Yang namanya stunting harus diperhatikan sejak masa kehamilan. Kayak perhatikan pola makan bergizi, rajin periksain kehamilan, olahraga, dan perhatikan pola hidup bersih dan sehat.
1: Emang harus gitu ya? Kirain nungguin anaknya lahir dulu baru bisa tahu tentang stunting.
0: Mendingan dicegah aja dari masa kehamilan. Makanya dari sekarang HP-nya dipakai buat browsing info dong. Jangan cuma buat COD doang.
1: Iya deh, makasih ya udah ingetin. Kayaknya kamu udah siap nikah juga tuh. Buruan bagi undangannya.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: banget cek lagi pagi-pagi.
1: Woi Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, otak manusia secara otomatis dapat mengenali perbedaan ketika seseorang tertawa secara spontan atau ketika sedang dibuat-buat. Robert Provin, seorang psikolog dari Universitas Maryland, Amerika Serikat, menemukan bahwa kita sejatinya paling banyak tertawa ketika berbicara dengan teman dan sahabat. Bahkan, kemungkinan kita akan tertawa saat kita bersama orang lain meningkat 30 kali lipat. Kita tertawa pada pernyataan dan komentar lawan bicara yang mungkin tidak selalu lucu. Tawa kita adalah bentuk komunikasi, bukan reaksi. Hal itu menunjukkan bahwa tawa ialah perilaku sosial yang kita lakukan guna menunjukkan kepada orang lain bahwa kita menyukai mereka dan kita memahami mereka. Otak manusia secara otomatis dapat mengenali perbedaan ketika seseorang tertawa secara spontan atau dibuat-buat. Hal itu disebabkan otak manusia di bagian depan berfungsi untuk memahami emosi orang lain. Imbasnya, kita dapat langsung tahu apakah seseorang tertawa spontan atau disengaja, meskipun tidak ada pihak yang menyuruh kita untuk mendeteksi perbedaannya.
0: Flash Info.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Iya, masih bermain di Tukang Pro 2 dari kawasan Puncak di Kala Pro 2, mana teman terbaik kamu. Selamat menjelang siang, teman Pro 2. Selamat menjelang siang juga, Manado. Apa kabar teman Pro 2 kalian di hari ini yang mungkin lagi udah pada di jalan, memang hari ini harus kerja, atau memang ada juga yang ke sekolah buat dekor-dekor, atau mungkin lagi santai di rumah sambil rebahan dan dengerin kita. Yes banget nih, hari Sabtu 15 Agustus, bisa dibilang tinggal hitungan hari kita menuju 17 Agustus tahun 45, bukan ya, tahun 2026. Dan pastinya suasana kemerdekaan udah mulai dirasain di mana-mana ya. Banyak banget bendera merah putih, hampir setiap rumah udah pasang, apalagi kantor-kantor udah pada hias-hias. Begitu juga dengan kita yang ada di RRI, kalau kalian penasaran gimana semeriahnya dekorasi kantor kita, boleh mampir aja. Ini undangan resmi apa enggak nih ya? Yang pasti udah banyak banget lomba yang dipersiapkan. Kalau di Manado emang atau Sulawesi Utara tuh hampir setiap terkadang setiap lingkungan gitu ya, setiap gang itu bakalan bikin yang namanya perlombaan 17 Agustusan. Yang paling penting semangatnya jangan cuma kelihatan di dekorasi atau di depan rumah aja ya, tapi juga harus dalam diri kita. Merdeka! Teman Pro 2 buat kamu siang hari ini yang baru memulai aktivitas ya, dan juga mungkin udah dari pagi pada sibuk banget. Dan sekarang berpikir istirahat sejenak dulu ya, santai-santai dulu sambil pengen dihibur, sini merapat ya. Dan buat kamu tadi yang bilang nanti aja produktifnya kalau udah pada siang, ya. Kalau ini udah menjelang siang gimana? Udah mau produktif enggak teman Pro 2 ya? Apalagi di hari Sabtu, mungkin saatnya kalian juga bersih-bersih, nyuci-nyuci, kucek-kucek gitu ya. Kalau misalnya kita lagi weekday kan pastinya gak bisa bersih-bersih, gak bisa melakukan apalah kayak cuci-cuci baju dan lain sebagainya ya. Hari ini mungkin bakalan pada sibuk teman Pro 2. Dan yang pasti aku bakalan temenin kalian semua ya sampai jam 3 sore nanti dengan lagu-lagu pilihan. Bakalan ada info terkini dan juga pasti obrolan siang hari ini yang bakalan bikin siangnya kamu gak berasa, karena kita bakalan seru-seruan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di frekuensi kesayangan kamu teman Pro 2 di 97,7 FM atau di aplikasi kesayangan kamu, aplikasi streaming kita RRI Digital ya. Terus dengerin kita teman Pro 2 di menjelang siang hari ini sampai sore nanti. Dan juga langsung aja secara resmi, jeng jeng jeng, aku buka untuk Pro 2 Hitlist ya. Buat kamu yang pengen gabung langsung aja. Untuk TikTok aku lagi coba live ya. Mungkin nanti di sekitaran jam 11 aku live TikTok ya. Sambil juga menunggu teman Pro 2 yang pengen gabung di segmen pertama santai siang kali ini ya, Pro 2 Hitlist, buruan gabung teman Pro 2 bareng Lydia Ekaristi siang hari ini ya. Gak usah lama-lama deh kayaknya teman Pro 2 ya, aku sedikit bacain dulu WhatsApp yang udah masuk, karena emang udah masuk dari jam 10 tadi ya teman Pro 2 ya. Aku bacain dulu. Hai kakak, semangat pagi, happy weekend. Salam untuk pendengar setia RRI, selamat berakhir pekan semuanya. Semoga akhir pekan kalian menyenangkan ya. Saya mau lagu Sumpah Mati Selena Grace kak. Makasih, semangat siarannya. Have fun for weekend, God bless you. With love, Selenation. Pokoknya ini para penggemar Selena nih pastinya. Nanti aku pilihin lagunya ya, tapi kita dengerin dulu Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Nanti selepas itu aku putarin lagu requestannya teman Pro 2 ya. Masih ada juga yang request, nanti aku bacain selepas dua single dulu ya. Aku masih bakalan balik lagi untuk teman Pro 2 di menjelang siang ini.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, banyak orang menggemari emas sebagai perhiasan maupun investasi. Tapi, siapa yang tahu dari mana logam mahal ini berasal? Tidak banyak yang mengetahui atau bahkan mempertanyakannya. Selama bertahun-tahun, ilmuwan bertanya-tanya tentang asal-usul emas. Emas adalah logam yang tergolong jarang. Emas di bumi sama langkanya dengan emas di semesta. Asal-usul emas tersebut akhirnya diungkap dalam konferensi pers di Harvard Smithsonian Center for Astrophysics atau CFA yang digelar pada tahun 2013. Ilmuwan mengatakan bahwa emas berasal dari peristiwa tumbukan antar dua bintang neutron yang melepaskan beragam unsur berat. Tumbukan bintang neutron bisa dikatakan sebagai salah satu bencana terdahsyat di jagat raya dan diduga hanya terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Emas di bumi diperkirakan berasal dari peristiwa tumbukan bintang neutron di Bima Sakti. Emas mungkin dikirim ke bumi lewat meteor atau asteroid. Kesimpulan tersebut didapatkan berdasarkan hasil pengamatan pada ledakan sinar gamma, disebut KRB-130603b pada jarak 3,9 miliar tahun cahaya dari bumi yang terdeteksi pada 3 Juni 2013 lalu dengan wahana SWIFT milik NASA. Ledakan sinar gamma tersebut berlangsung sangat cepat, hanya 1/5 detik. Meski demikian, ledakan meninggalkan kilauan yang didominasi oleh cahaya inframerah. Astronom mendapat kesimpulan bahwa ledakan sinar gamma dari tumbukan bintang neutron adalah sumber utama emas di semesta. Hasil penelitian ini telah dimasukkan di Astrophysical Journal Letters.
0: Flash Info.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Flash info. Flash info. Flash info.
1: Burung maleo atau maleo stenkawar adalah burung endemik yang hanya hidup secara alami di Pulau Sulawesi, sahabat kreatif. Burung ini punya keunikan yang lucu, di mana burung ini endemik di hutan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi, seperti Gorontalo dan Sulawesi Tengah, dan sejauh ini ladang peneluran hanya ditemukan di daerah yang memiliki sejarah geologi yang berhubungan dengan lempeng Pasifik atau Australasia. Nama ilmiahnya adalah Macrophelon maleo yang berarti kepala besar, dan burung maleo ini memiliki tonjolan besar di atas kepala yang berfungsi untuk mendeteksi panas guna menetaskan telur. Soal telur burung maleo ini nih, sahabat kreatif, konon setelah burung ini bertelur, dia langsung pingsan. Maleo bersarang di daerah pasir yang terbuka, daerah sekitar pantai Gunung Berapi, dan daerah-daerah yang hangat dari panas bumi untuk menetaskan telurnya. Besar telurnya kira-kira 5 hingga 8 kali lebih besar dari telur ayam kampung. Uniknya lagi, saat telah menetas, anak burung maleo sudah bisa langsung terbang. Berbeda dari anak burung lainnya, anak burung maleo setelah menetas, bulu sayapnya sudah seperti unggas dewasa. Ini karena kandungan nutrisi dalam telur maleo 5 kali lipat dari telur unggas biasa.
0: Flash info.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kedua FM, teman terbaik kamu.
1: Iya teman Perdua, buat kamu yang punya bakat bernyanyi, sekarang saatnya bisa ikutan audisi Bintang Radio 2026 ya. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya data diri KTP, mempunyai kartu BPJS atau asuransi kesehatan, dan tidak dalam keadaan hamil, udah cocok banget kalian untuk ikutan jadi peserta kategori Putri dan Putra Bintang Radio 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengakses link lewat media sosial di RRI Pro 2 Manado. Buat dua video audisi sebagai syarat utama dengan format perkenalan diri, menyanyikan lagu pilihan, dan jangan lupa ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Teman Pro 2 bisa memilih satu lagu pop dan satu lagu daerah dengan hashtag Bintang Radio 2026 Manado dan tag ke akun Bintang Radio Indonesia dan RRI Manado. Ini pendaftaran dibuka mulai 10 sampai 26 Agustus 2026 mendatang, jadi syarat dan ketentuannya berlaku teman Pro 2. Jadi buat kalian yang pengen daftarin diri, mending daftar sekarang juga dan jadiin diri kamu sebagai perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Info lebih lanjut bisa hubungi aja Dewi di 0853 4881 6664.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Hours Kids Music Station.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Iya, teman Pro 2, kalian masih temenin sama aku Lydia Karisti yang pastinya bakalan standby di sini untuk temenin teman Pro 2 sampai jam 3 sore ya. Buat kalian yang pengen request hari ini, aku buka WhatsApp aja sama DM ya. Buat kalian yang pengen WhatsApp di 085190889797, aku nungguin kamu buat request lagu dan juga salam-salamnya di siang hari ini. Juga boleh dari Instagram kita di @pro2manado, duanya pakai angka. Nah, gak kerasa memang bulan Agustus ini teman Pro 2 udah masuk di tanggal 15, kayaknya udah hampir setengah bulan kita lewatin ya. Walaupun emang sebenarnya enggak gampang teman Pro 2 ya. Dari segimanapun aku rasa setiap harinya kita punya ada aja yang namanya cobaan ya gak sih teman Pro 2. Entahlah cuaca, entahlah apa ya. Gajinya belum masuk lah misalnya nih ya, misalnya, atau tinggal seberapa ya, atau mungkin dalam hubungan kamu sama seseorang ya, sama pacar kamu ya, pasti ada aja delikalikunya teman Pro 2. Tapi kalau kita masih sampai hari ini masih menikmati tanggal 15 ya, pastinya tentu kita masih diberkati dan dijaga gitu teman Pro 2 ya. Yang paling pasti kita nikmatin aja yang sedang kita hadapin sekarang ini ya. Memang walaupun tanggal 15 juga di bulan Agustus ini identik dengan hari-hari menjelang yang namanya kemerdekaan. Pasti nih udah pada banyak banget yang udah sama kayak aku bilang tadi, dekor-dekor dan lain sebagainya, udah mempersiapkan berbagai lomba teman Pro 2 ya. Karena proklamasi 17 Agustus ini didahulu juga dengan berbagai peristiwa penting yang berlangsung dalam 11 hari sebelum proklamasi gitu teman Pro 2 ya. Dan sedikit kita kembali flashback ke zaman 1945 gitu teman Pro 2, ada beberapa peristiwa bersejarah menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Hiroshima di bom teman Pro 2. Itu di tanggal 6 Agustus 1945 di mana Amerika menjatuhkan bom atom bernama Little Boy ke Hiroshima pada tanggal 6, dan serangan ini menjadi semakin melemahkan kekuatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Nah, ledakan ini menewaskan sekitar 120 ribu penduduk Hiroshima. Berdasarkan sumber tersebut ya, melemahnya Jepang kemudian turut mempengaruhi situasi politik di Indonesia. Nah, kemudian teman Pro 2, ada juga di tanggal 7 Agustus sehari setelah pemboman di Hiroshima, Jepang juga memubarkan yang namanya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ini teman-teman yang mungkin lagi sekolah banget nih, masih pasti tahu banget nih untuk peristiwa-peristiwa ini ya. Nah, kemudian langkah ini diikuti pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI ya. Soekarno sendiri ditetapkan sebagai ketua, sedangkan Muhammad Hatta menjadi wakil ketua PPKI. Dan badan ini melanjutkan proses persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya ada peristiwa yang ketiga, Uni Soviet dinyatakan perang ya. Nyatakan perang di tanggal 8 Agustus ya. Jadi, di tahun 1945, 8 Agustus, tekanan terhadap Jepang tuh bertambah ketika Uni Soviet menyatakan perang pada tanggal 8, dan pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri kepada Duta Besar Jepang. Nah, serangan Soviet sendiri terhadap sejumlah wilayah kekuasaan Jepang tuh semakin melemah melemahkan posisi negara Jepang sendiri, dan Jepang menghadapi tekanan besar dari berbagai kekuatan sekutu ya. Nah, selanjutnya teman Pro 2, ada Nagasaki yang kembali dibom di tanggal 9 Agustus, dan ini dilakukan kembali oleh Amerika yang menjatuhkan bom ke Jepang pada 9 Agustus lewat pesawat B-29, menjadikan kota Nagasaki sebagai sasaran serangan yang kedua. Jadi pemboman ini hanya 3 hari setelah Hiroshima dihantam Little Boy, dan serangan ini semakin memperburuk kondisi Jepang sendiri menjelang berakhirnya perang. Kemudian ada kabar Jepang melemah di tanggal 10 Agustus teman Pro 2, di mana kabar mengenai melemahnya Jepang kemudian terdengar oleh Sultan Syahrir pada 10 Agustus, dan menurut sumber yang ada, informasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Khairil Anwar ya. Kabar ini segera mendapatkan perhatian dari kelompok gerakan bawah tanah pejuang Indonesia, dan perkembangan perang mulai membuka peluang besar bagi perjuangan kemerdekaan. Nah, selanjutnya teman Pro 2, di beberapa peristiwa penting menjelang 17 Agustus juga ada Soekarno dan Muhammad Hatta yang diterbangkan ke Vietnam pada tanggal 11 Agustus. Yang keduanya diberangkatkan untuk menemui Jenderal Terauchi sebagai pimpinan militer Jepang di kawasan ya. Dan pertemuan berlangsung ketika posisi Jepang semakin terdesak menghadapi sekutu, di mana situasi tersebut membuat perkembangan menuju kemerdekaan Indonesia tuh bergerak semakin cepat teman Pro 2 ya. Kembali pada esokan harinya di 12 Agustus 1945, pesawat Amerika Serikat kembali mendatangi wilayah Jepang, dan pesawat tersebut menyebarkan selebaran yang isinya perintah agar Jepang menyerah. Nah, tekanan ini menambah rangkaian serangan militer yang telah menghantam Jepang, dan posisi pemerintah Jepang semakin sulit untuk mempertahankan peperangan ya. Dan kemudian teman Pro 2, di tanggal 13 Agustus Soekarno kembali dari Vietnam setelah bertemu dengan Jenderal Terauchi, dan kepulangannya ini berlangsung ketika kondisi Jepang terus mengalami perubahan besar, dan situasi tersebut semakin diperhatikan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Perbedaan pandangan mengenai waktu proklamasi kemudian mulai menguat ya. Selain itu ada beberapa peristiwa penting hingga menjelang 17 Agustus, nanti bakalan aku spill lagi ke teman Pro 2 ya. So, tetap dengerin kita di 97.7 FM, teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: KPI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Hari-hari dengar Produa FM, lebih hari lebih seru. Produa

Iya, karena udah mau menjelang tanggal 17 Agustus juga, kita sedikit ngobrolin soal beberapa peristiwa penting menjelang 17 Agustus atau hari proklamasi gitu tahun 2 ya. Selain ada penyerangan terhadap Jepang gitu tahun 2 ya, dilanjutkan lagi tahun 2 di tanggal 14 Agustus, kemudian Jepang menyatakan mereka menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, dan kekalahan ini mengubah posisi atau situasi politik di berbagai wilayah pendudukannya ya. Jadi Indonesia menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak perubahan ini. Momentum ini juga semakin memperkuat desakan agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Nah, teman berdua, setelah kekalahan Jepang sendiri, gerakan bawah tanah semakin aktif di tanggal 15 Agustus ya. Sumber ini

negara. Jadi mereka menginginkan bahwa kemerdekaan ini menjadi keputusan bangsa Indonesia sendiri. Nah, desakan ini akhirnya berujung pada penyusunan naskah proklamasi di Jakarta, dan Soekarno sendiri kemudian membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi kurang lebih ada sekitar 11 hari menunjukkan gimana cepatnya perubahan situasi menjelang kemerdekaan Indonesia ya. Jadi kekalahan Jepang kemudian membuka momentum yang dimanfaatkan oleh para pejuang untuk menyatakan kemerdekaan, dan akhirnya proklamasi menjadi penanda lahirnya Indonesia sebagai bangsa merdeka ya. Ada momentum juga terus dikenang setiap 17 Agustus melalui peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ya. Jadi itu ada beberapa peristiwa penting menjelang 17 Agustus yang kayaknya di tanggal-tanggal segini udah harus kita tahu ya, bahwa oh ada 11, kurang lebih 11 hari dengan peristiwa-peristiwa penting ya, secara singkat ya, 11 hari kemudian nanti di tanggal 17 dibacalah Teman Perdua oleh Soekarno dan juga Muhammad Hatta proklamasi atau kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus nanti.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika. It's music update.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik kamu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: 3, 2, 1. It's Music Station. Only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Iya, siang hari ini masih ditemui sama Lydia Karisti dari kawasan Puncak Tikala. Pastinya terus menemani ruang dengar teman Pradua sampai jam 3 sore. By the way, udah pada makan apa belum nih? Kayaknya di jam segini udah cocok banget kita untuk menikmati yang namanya makan siang. Buat kamu-kamu yang mungkin di jam segini di hari Sabtu lebih udah jalan-jalan dari pagi ya. Dan memang yang namanya weekend ya, kadang kita harus melakukan aktivitas yang kalau weekday gak bisa kita lakuin. Kayak liburan bareng keluarga, teman-teman ya, orang yang kita sayang, pacar mungkin gitu teman Pradua ya. Dan kalau kalian memang lagi di tempat wisata, lagi liburan, jangan lupa tetap makan siangnya ya. Apalagi untuk yang kerja, itu penting banget untuk harus nambah vitamin ke dalam tubuhnya kita lagi gitu teman Pradua, supaya minimal dapetin tenaga lagi lah ya di menjelang siang hari ini ya. Oke teman Pradua, aku masih bakalan temenin kalian semua ya gitu ya, sampai jam 3. Sedikit informasi juga, update lagi untuk kamu semua dari YG Entertainment yang mengabarkan bahwa grup idola pria Korea Selatan atau Big Bang ditunjuk sebagai duta kehormatan pertama untuk Badan Antariksa Korea ya. Grup ini akan membantu mempromosikan ambisi antariksa Korea dan juga inisiatif kedirgantaraan utama yang berfungsi sebagai jembatan antara badan tersebut dan juga publik. Nah, inisiatif ini juga bakalan ngajakin masyarakat untuk mengirim pesan tentang mimpi dan juga aspirasi mereka terkait dengan eksplorasi ruang angkasa ya. Untuk memperingati ulang tahun debut Big Bang, grup ini juga bakalan meluncurkan situs mikro khusus pada penggemar gitu ya, dapat meningkatkan meninggalkan pesan mereka sendiri untuk Big Bang serta kenangan mereka yang terkait dengan grup ini. Jadi memang menurut agensi, banyak banget pesan-pesan ini akan diubah menjadi kode yang terinspirasi oleh pesan Arecibo, yakni transmisi radio berkode biner tahun 1974 yang membawa informasi dasar tentang umat manusia dan juga bumi, serta dimuat ke peluncuran kelima roket Nuri Korea Selatan untuk dikirim ke luar angkasa. Nah teman Pradua, penunjukan ini juga terjadi saat Big Bang udah bersiap untuk merayakan ulang tahun ke-20 mereka ya, yang bertemakan antariksa dan juga tur dunia. Nah sebagai bagian dari kemitraan ini, Big Bang akan berpartisipasi dalam kampanye keterlibatan publik yang ada dari KASA sendiri. Nah, Big Bang ini akan merilis single digital mereka judulnya Big pada 19 Agustus yang menandai perilisan musik pertama mereka sejak April 2022 kemarin. Nah, perilisan ini juga bertepatan dengan peringatan 20 tahun debut mereka. Dan grup ini kemudian akan memulai tur dunia XX Cosmos gitu ya, dengan 3 konser di Goyang Provinsi Gogi dan juga 21 hingga 23 Agustus sebelum melanjutkan nanti ke 19 kota di Amerika Utara, Eropa, Oseania dan juga nanti di Asia.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Teman terbaik kamu.

0: Eh bro, jangan kok sabarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik kalau tersumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya leh kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tongpe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tongpe agama memang lebih dari satu, mar tongpe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
3: Teman terbaik kamu.

kita memperdua kalau ngomongin soal tanggal hari ini, tanggal 15 bukan cuman sekedar juga kayaknya merupakan memasuki detik-detik proklamasi gitu ya. Banyak momen-momen yang ada beberapa momen yang terjadi di tanggal 15 ini di tahun 1945. Nah, tapi kali ini aku ke sedikit masih mengorek tanggal 15 ya teman Pradua ya. Ada beberapa peringatan di hari ini teman Pradua ya, selain Jepang menyerah kepada Sekutu, hari ini juga merupakan hari perdamaian Aceh yang diperingati setiap tahunnya.

Nah, teman berdua, sedikit cerita tentang hari perdamaian Aceh, di mana kesepakatan damai menjadi babak baru dalam proses penyelesaian konflik dan juga reintegrasi di Aceh. Nah, perdamaian ini menjadi momentum pemulihan keamanan setelah ketegangan berlangsung selama bertahun-tahun, dan peringatan ini terus menjadi pengingat pentingnya dialog dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan. Ya, perdamaian juga menjadi fondasi bagi masyarakat Aceh untuk kembali membangun kehidupan bersama. Nah, selain juga teman berdua, ada Hari Perdamaian Aceh, hari ini juga menjadi hari bersejarah bagi India dalam memperingati kemerdekaannya. India lepas dari pemerintah kolonial Inggris pada 15 Agustus 1947. Nah, selanjutnya Korea Selatan juga memperingati Gwangbukjeol atau Hari Pembebasan Nasional setiap tanggal 15. Diperingati menandai berakhir kependudukan atau pendudukan Jepang yang berlangsung sejak 1910 ya. Republik Kongo juga turut memperingati kemerdekaannya di tanggal ini, tanggal 15 Agustus setiap tahun. Negara ini mengakhiri pemerintahan kolonial Prancis pada 15 Agustus 1960. Dan ketiga peringatan ini juga menunjukkan bahwa tanggal ini memiliki makna penting bagi perjalanan kemerdekaan sejumlah negara. Setiap negara juga memperingatinya melalui berbagai kegiatan nasional dan juga ada penghormatan terhadap sejarah perjuangan.

0: online bayar.
1: Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku.
0: Judi.

0: cream.
1: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Huh, gak

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Ya teman Pro 2, buat kamu semua yang punya bakat bernyanyi, sekarang saatnya buat ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Kamu berusia 16-25 tahun, punya data diri seperti KTP, mempunyai kartu BPJS atau asuransi kesehatan, dan tidak dalam keadaan hamil, udah cocok banget nih untuk jadi peserta kategori Putri dan Putra Bintang Radio 2026. Pendaftaran bisa kalian lakukan secara online dengan mengakses link lewat media sosial RRI Pro 2 Manado. Lalu buat dua video audisi sebagai syarat utama dengan format perkenalan diri dan menyanyikan lagu pilihan. Dan jangan lupa ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Teman Pro 2 bisa memilih satu lagu pop dan satu lagu daerah dengan hashtag Bintang Radio 2026 Manado, tag ke akun Bintang Radio Indonesia dan RRI Manado. Ingat, pendaftaran dibuka mulai 10 hingga 26 Agustus 2026, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi daftar sekarang juga dan jadikan diri kamu sebagai perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Info lebih lanjut bisa hubungi Dewi di 0853 4881 6664.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
4: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Sembilan tujuh koma tujuh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.
3: Sebelah 7,7 Produa FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Produa, bareng Jihan di Top 20 Indonesia kali ini. Udah gak sabar ya hari ini. Kira-kira lagu-lagu favorit kalian atau musisi favorit kalian bakalan masuk di tanggal lagu mingguan gak sih? Jadi buat kalian semua, kalian bisa request gitu ya, kalau misalnya mau lagu-lagu favorit kalian, musisi favorit kalian masuk di top chart mingguan di RRI Manado tentunya. Nantinya request di jam-jam yang udah ditentukan. Jadi gak usah lama-lama, gak usah ribet-ribet. Kita langsung masuk aja di Top 20 Indonesia. Di urutan ke-20, teman-teman Produa, ada Suara Dalam Kepala dari Noah featuring Ramen Girl gitu ya. Lagu ini sempat susah banget buat turunnya, tapi ternyata udah di tangga lagu yang posisinya ke-20 gitu. Buat teman-teman Produa yang suka banget sama lagu ini, jangan sampai lupa untuk request, yang sampai nantinya dia out of chart gitu ya. 20.

Di urutan ke-19 kali ini ada lagu baru dari Cakrakan yang baru aja masuk di Pro 2 Manado. Kayaknya 2 atau 3 minggu gitu ya yang lalu lagu ini masuk, judulnya Tak Sejalan. 19.

0: Kita next teman-teman di posisi ke-18 kali ini ada Mau Jadi Apa dari Yura Yunita.
1: 18.

Tapi emang Yura Yunita kalau misalnya bikin lagu gitu ya, ngerilis single emang gak pernah kalah ya. Emang bagus-bagus banget, terus juga kayak, oh iya ya, relate aja gitu sama kita, iya gak sih? Di posisi ke-17 teman-teman Pro 2, kali ini ada lagu yang penyanyinya atau musisinya tuh digandrungin banyak cewek-cewek karena live-nya tuh lucu-lucu kalau dia live. Ketebak gak siapa? Juicy Luicy ada dengan Elu-Elukan. 17.

0: Di urutan ke-16 teman-teman Perdua ada lagu yang udah dari bulan lalu ya, masih tetap banyak banget yang request, masih banyak banget yang suka. Emang iya sih ya, karena siapa sih yang gak suka sama Tiara Andini? Judulnya Tanpa Cinta.
1: Ke-16.

0: biarpun lagu Tanpa Cinta udah di remake gitu ya sama Tiara Andini, cuman kayaknya vibes dan juga nostalgianya itu tuh masih berasa nggak sih teman-teman berdua? Makanya banyak banget ya yang request lagu ini. Kita lanjut ke urutan 15 teman-teman Pro2, ada Cincin dari Lala Huta.
1: 15.

0: Di posisi ke-14 teman-teman Pro2, kali ini ada lagu dari Danila featuring Hindia yang di remake juga gitu ya. Dan emang menurutku ini adalah salah satu yang bikin terobosan vibes yang beda, tapi juga gak kehilangan identitasnya gitu loh. Jadi kalau misalnya dengerin lagu ini masih ada nostalgianya, iya, tapi dengan sedikit bumbu-bumbu zaman sekarang gitu. Gimana ya menjelaskannya, susah banget. Pokoknya ini adalah salah satu lagu yang menurutku cocok banget untuk dinyanyiin sama Hindia dan juga Danila. Apalagi kalau bukan Jika.
1: 14.

0: Kita move on teman-teman Pro2 ke posisi 13 minggu ini di Indonesia Top 20. Di sini ada Tak Akan Terganti dari Sabrina Leanor.
1: 13.

0: Di posisi ke-12 teman-teman Pro 2 ada lagu yang lama juga udah nempatin top 20 Indonesia teman-teman Pro 2 dari Fabio Acer dengan judul Bisakah.
1: 12.

0: Di urutan ke-11 teman-teman Pro2 ada lagu yang jadi original soundtrack sebuah film yang benar-benar bikin kita tuh wah gile, keren banget coy. Karena kenapa? Karena film ini pun udah di approve gitu ya sama banyak orang, bahkan sampai masuk di Festival Film Indonesia dan juga menggaet banyak banget piala penghargaan. Penasaran sama lagunya? Dari Bara Suara ada Terbuang Dalam Waktu.
1: 11.

0: Kita masuk di top 10 Indonesia. Gak berasa ya teman-teman Pro 2, udah 10 besar aja. Lagu-lagu favorit kalian, musisi favorit kalian, apakah udah ada yang masuk dari tadi di posisi ke-20 sampai posisi ke-11? Kalau belum jangan worry gitu ya teman-teman Pro 2. Karena bisa jadi juga posisi dan juga lagu-lagu favorit kalian ada di posisi pertama atau bahkan di 10 besar ini. Jadi buat teman-teman Pro 2 santai dulu, kita langsung masuk ke top 10 Indonesianya. Di posisi ke-10 ada lagu dengan judul 10 menit untuk selamanya. Of course dari Roni Parlian.
1: 10

0: Ini kayaknya aku perhatiin lagu-lagu dari Roni Parulian jarang banget yang gak absen di top 20 ya. Ada aja. Kayaknya lagu-lagu dan juga fans-fansnya ini menyatu banget menjadi tim yang berkesinambungan gitu ya. Bikin Roni Parulian tuh ada terus dengan banyak banget judul-judul lagu yang dirilis sama dia. Keren banget sih. Kita next di posisi ke-9 teman-teman Pro 2. Ada lagu dari salah satu musisi legend gitu ya di Indonesia. Tapi kalau misalnya dia ngerilis lagu nih ya, selalu ngikutin zaman dan itu tuh cocok-cocok aja gitu. Ada Afgan dengan Kacamata.
1: 9.

0: Tapi kalau imajinasiin Afgan pakai kacamata dan gak pakai kacamata, emang dua-duanya ganteng sih. Tapi aku prefernya sih pakai kacamata ya, karena kayak cowok-cowok manis gimana gitu. Gimana nih menurut kalian? Pakai kacamata atau gak pakai kacamata? Di posisi ke-8 teman-teman Pro 2, ini adalah salah satu lagu dari Okai yang terus-terusan ada di top 20 Indonesia. Sandaran baru yang jadi salah satu rilisan dari Okai yang jujur susah banget buat turunnya. Keren banget sih.
1: 8.

Next kita ke posisi 7 besar di minggu ini teman-teman Pro 2. Di sini ada lagu dari Uwan juga yang baru aja rilis dan kayaknya teman-teman Pro 2 suka banget sama lagu ini. Apakah kalian juga adalah tipikal orang yang bingung nih antara mau ungkapin atau diem aja karena takut kalau misalnya diem jadi teman selamanya, kalau ngungkapin malah asing. 7.

0: Di posisi ke-6 minggu ini teman-teman Pro 2 ada lagu dari It Gitaf, yaitu Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: 6.

0: Di posisi keempat teman-teman Pro2 ada Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Lagunya Fajar yang kemarin emang udah out of chart. Tapi lagu ini benar-benar bikin Fajar tetap berada namanya di top 20 Indonesia. Sekali lagi, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.
1: Empat.

0: Kita masuk di tiga besar minggu ini. Gimana nih? Udah ada lagu-lagu favorit kalian? Musisi favorit kalian? Aku cuma mau reminder teman-teman berdua, kalau kalian mau lagu-lagu dan juga musisi favorit kalian masuk di top chart Indonesia mingguan, kalian langsung aja request lagu-lagu favorit kalian. Bisa di jam 2 sampai jam 3 siang, bisa dari hari Senin sampai hari Minggu. Terus juga kalian bisa request di jam 9 sampai jam 10 malam. Request aja lagu-lagu favorit kalian. Kalau misalnya kalian suka lagu Rona Merah Langit, atau kalian suka lagu Terbuang Dalam Waktu, atau Sedih Aku Sebelum Hujan, boleh banget request biar masuk terus di top chart gitu ya. Dan gak akan sampai keluar dari top chart mingguan kita. Jadi kita langsung aja masuk ke tiga besar ya teman-teman Pro 2. Ini adalah salah satu lagu yang seliweran banget di TikTok aku. Kayaknya gak cuma di TikTok deh, di Instagram juga iya gitu teman-teman Pro 2. Ada Rizky Febian dengan Alama.
1: 3,

Runner up minggu ini, sudah masuk di dua lagu terakhir aja ya teman-teman Pro 2. Benar-benar gak berasa, tapi emang iya sih. Kalau misalnya kalian perhatiin dari posisi ke-20 sampai posisi ke-2 ini, banyak banget lagunya tuh didengar di mana-mana. Kayaknya emang lagu-lagu zaman sekarang makin lama makin sangat amat relate ya dengan keadaan kita zaman sekarang. Salah satunya lagu yang benar-benar digandrungin sama teman-teman Pro 2 apalagi Sulawesi Utara, itu tuh ada Adu Bola Mata dari Tiara Andini. 2

Dan ini dia posisi satu di tangga lagu kali ini, di minggu ini teman-teman Pro 2. Kayaknya udah ketebak lah ya, karena kenapa? Karena ini requestan terbanyak ya deh, jujur gak tahu kenapa. Tapi kayaknya kalian relate ya sama lagu ini. Kenapa sih gak percaya sama dukun, kartu tarot? Tapi percaya sama orang yang suka ngejanjiin tapi gak pernah ditepatin. Takut banget. Congratulations buat tarot dari Fizz. 1

0: Dan itu dia teman-teman Pro 2, udah 20 lagu kita bahas dari posisi ke-20 sampai posisi pertama minggu ini. Thank you so much teman-teman yang udah request, yang udah support musisi favorit dan juga lagu-lagu favorit kalian. Ingat terus request di jam-jam yang udah ditentukan, jam 2 sampai jam 3 siang dan jam 9 sampai jam 10 malam. Kalau gitu aku pamit dulu, thank you so much. Karena kita bakalan ketemu lagi di International Top 20. Bye.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.
2: Pintu teater 1 telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh, Yang. Tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
4: Tapi Yang...
3: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
5: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

balik lagi bareng aku. Karena kenapa? Karena kita bakalan kupas tuntas untuk musik-musik yang kalian sukain. Salah satunya di International Top 20 minggu ini ya teman-teman Pre2. Dan sekarang udah ada 20 lagu lagi yang bakalan kita bahas. Tadi kita udah bahas mengenai Indonesia Hitlist Music. Napas dulu sedikit ya akunya. Sebelum bahas International Top 20. Jadi gak usah lama-lama. Kalian pasti udah penasaran kalau Indonesia tadi top tier-nya siapa. Sekarang kira-kira top tier di internasionalnya siapa ya? Buat kalian yang penasaran, let's check it out. 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman-teman Pro 2, ada salah satu lagu yang masih bertahan gitu ya di posisi ini sekitar 2 sampai 3 minggu maybe gitu. Ada Rose dengan Messinya.

pilihannya teman-teman berdua bareng-bareng sama Rose. Tapi emang enak sih lagu ini, kayak vibes-nya tuh asik aja, iya gak sih teman-teman berdua? Di posisi ke-18, lagu ini salah satu lagu yang enak banget. Beatnya juga sih, lebih ke beatnya sih enak banget gitu ya teman-teman berdua. Tapi emang lagu-lagu dari Jane ini gak pernah gagal, ya gak sih? Ada Love Hangover.

0: meningkat dari minggu lalu, tapi it's okay gitu ya. Kita move on aja ke posisi 17 minggu ini, teman-teman berdua. Kali ini ada lagu dari Selena Gomez featuring Benny, ada Call Me When You Break Up.
1: 17.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

Apa? Nggak tahu. Apakah relate sama kalian? Ada Sabrina Carpenter dengan Man Child. 16. Oh boy.

sama zaman dulu, tapi kayak lagu apa ya? Iya nggak sih teman-teman Prodo? Kalau misalnya kalian tahu, karena sampai sekarang tuh aku mikirin, kayaknya aku pernah denger lagu ini, tapi tuh kayak susah banget untuk menjelaskannya. Kalau misalnya kalian merasakan hal yang sama juga sama aku,

ke posisi 14, ini adalah salah satu lagu yang bertenggernya cukup lama juga sih di International Top 20. Ada Back to Friend dari Samba. 14.

gebrakan gitu ya teman-teman Pro 2, karena lagu-lagunya jujur biarpun lagu K-pop yang zaman-zaman dulu tuh enak, tapi sekarang tuh lebih enak lagi. Iya enggak sih teman-teman Pro 2? Mulai dari Girls Generation atau SNSD gitu ya teman-teman Pro 2, yang lagunya enak-enak. Tapi sekarang lagu-lagu dari girl group atau boy group di Korea sendiri atau bisa kita sebut K-pop itu tuh enak banget, iya gak sih? Kalau misalnya kalian merasa emang iya ya Jihan? Iya guys, karena di posisi ke-12 saking banyaknya yang request lagu yang dirilis bulan kemarin aja, itu tuh masih banyak banget yang nge-request sampai sekarang. Salah satunya dari Blackpink, of course, Jam. 12.

Teman-teman Pro 2, kali ini enggak dari K-pop ya. Ada dari 8 Day Rising dengan talentnya yang rilis lagu enak banget. Ada Sad Face dari Nuna. 11

diambil atau diembat sama JB. Sangat amat legendaris ya, dari dia Baby sampai dia Peaches. Aku suka banget lagu-lagunya, apalagi salah satu lagu yang benar-benar bikin kalian, dia baru rilis terus kalian udah nempatin di posisi ke-10. Banyak banget ya yang suka sama lagunya atau musisinya nih. Gak usah lama-lama, langsung aja Speed Demon dari Justin Bieber. 10.

lagu favorit kalian udah masuk di top chart kali ini. Kalau belum, tahan dulu, siapa tahu mereka masuk 10 besar. Cuman kalau misalnya kalian udah tahu nih lagu-lagu favorit, terus juga musisi favorit kalian ada di posisi 20 sampai posisi 10 maybe di minggu ini gitu kan, itu tuh kalau misalnya kalian pengen terus-terusan bikin mereka naik, requestnya juga sering ya teman-teman berdua. Di jam requestnya di jam 3 sampai jam 4 sore di setiap hari Senin sampai hari Jumat, atau di jam 9 sampai jam 10 malam di hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi buat teman-teman berdua, requestan kalian tuh bikin musisi dan juga lagunya itu naik. Jadi jangan sampai lupa untuk request sebanyak-banyaknya. Kita langsung masuk ke posisi 9 minggu ini teman-teman berdua. Di sini ada Yellow Card featuring Avril Lavigne dengan You Broke Me Too. 9.

kayaknya itu yang bikin kalian jadi suka banget untuk nge-request. Ini salah satunya ada di posisi ke-8, lagu baru juga teman-teman Pro2 dari Medicine Beer yang requestannya cukup banyak, kayaknya gara-gara beat, terus juga lagunya enak banget gitu ya. Judul lagunya Yes Baby.

Sedangkan di posisi ke-6 teman-teman Pro 2 ini adalah salah satu artis musisi legend gitu ya. Ya kalau misalnya bikin lagu kayaknya semua orang enggak mungkin enggak suka gitu. Kayaknya banyak banget yang suka karena karya-karyanya dan juga nyentriknya. Siapa lagi kalau bukan The Dead Dance dari Lady Gaga. 6

gak berasa banget udah lima besar aja gitu ya teman-teman Pro 2. Ayo coba pikirin apakah sudah ada lagu favorit kalian atau belum ada juga. Tunggu, kita tahan dulu karena masih ada 5 lagu lagi yang bakalan aku spill di minggu ini. Salah satunya di posisi kelima ada Eyes Closed dari Jisoo featuring Zayn Malik. 5

gara-gara kayaknya sekarang tuh udah banyak banget yang kolaborasi gitu ya dengan musisi lintas negara, kayak misalnya ada Maroon 5 featuring Lisa, terus juga ada Jisoo featuring Zayn Malik gitu ya. Karena emang perpaduannya jadi kayak ada dua budaya yang masuk dan itu tuh kerasa banget, iya gak sih teman-teman Pradua? Jadi semoga aja kita doain banyak banget lagu-lagu yang bakalan tercipta dari kolaborasi dua negara, siapa tahu lagu-lagu Indonesia juga bisa masuk gitu kan, amin. So kita next ke posisi 4 minggu ini teman-teman Pradua. Kita masuk dengan Lewis Capaldi, ada Something in the Heavens. 4

tahun produknya ada lagu dari Justin Bieber juga kali ini. Ini jadi salah satu requestan terbanyak juga. Ada Daisies dari Justin Bieber. 3.

kita masuk ke runner up gitu ya teman-teman Pro 2. Buat kalian semua, apakah musisi favorit kalian atau lagu-lagu favorit kalian udah ada? Semoga ada ya. Jadi buat teman-teman Pro 2, kira-kira runner up ini siapa yang megang? Ada dari Aespa, Rich Man. 2. I am a rich man, I am a rich man, I am a rich man, I'm my own biggest fan and a high-end demand. I am

kita teman-teman Pro 2 di minggu ini. Dan masuk ke posisi pertama untuk International Top 20. Kira-kira siapakah dia? Ada Take a Drive dari Rich Orange County. 1

0: keren banget sih, apalagi untuk top chart kita ya minggu ini ada Take a Drive dari Rex Orange County, Staupo juga baru dirilis dan udah masuk ke posisi yang sangat amat diinginkan oleh banyak banget musisi, yaitu masuk di top chart mingguan. Dan buat teman-teman yang suka banget sama lagu-lagunya, jangan sampai lupa untuk request. Sebelum kita mengakhiri, aku juga mau ngasih tahu, jangan sampai lupa untuk request lagu-lagu favorit kalian di requestan-requestan yang udah disediain, di jam-jam request yang udah disediain, di jam 3 sampai jam 4 sore, setiap hari Senin sampai Jumat, atau bisa juga di jam 9 sampai jam 10 malam, setiap hari Senin sampai Sabtu. Oke, sekian dulu. Thank you so much buat teman-teman Pro 2 yang udah request lagu-lagunya. Thank you so much juga untuk label yang udah kerjasama dan tim-tim yang udah bikin International Top 20 ini berjalan dengan baik. Aku Jihan Umar, pamit dulu. Nanti kita ketemu di minggu selanjutnya. Bye!
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Expected banget, karena bener, itu ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya. Dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
6: Oke. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
5: beda
6: punya
5: beda dengan nyanyi pop.
6: Oke. Perbedaannya apa tuh?
5: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada chain pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
6: Oke. Wah, iya, kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah, itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Terus dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
5: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon, aku mulai masuk ke pop.
6: Oke.
5: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
6: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
5: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
6: Oke, berarti ada dua lagu ya, lagu lagu biasa sama lagu nasionalnya ya?
5: Iya.
6: Oke, itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya atau persiapannya gimana tuh?
5: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating. Jadi siapanya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
6: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
5: Juara pertama.
6: Wow, keren banget. Congratulations. Wah.
5: Thank you.
6: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
5: Punya.
6: Betul. Judulnya apa, Kai?
5: Pertama kalinya.
6: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label Nada Digital Record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga rekan Rizky. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya, kalau misalkan?
1: Iya, POV lain.
0: Oke. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan gak kamu mulai dari rekaman, ngapain lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya bukan Pertama Kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman bermasalah dengan audio. Akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan Pertama Kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oke. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu kayak gitu. Oke. Nah, kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oke. Terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
1: Boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai
1: satu
0: rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke. Terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali.
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi ternyata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak jadi, latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang enggak guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat ceritanya karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, jadi gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra-Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Okay. Nah itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama Putra-Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget. Wah, kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus apa ya, bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya
0: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu, dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, muliknya?
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke, berarti kayak udah di... ini dulu ya, seminggu nih si Kai sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Oke.
1: Okay. Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya, kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya. Kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran lah
0: sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu, buat ada latihan. Oh ada les juga. Oke.
1: Iya.
0: Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade? Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi.
0: Makan nasi ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips nggak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya?
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online, dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas, jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya seperti itu. Misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau ya, misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kayudi Braga.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada
1: untuk umum.
0: Fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers atau mungkin Kai apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Iya.
0: Itu bisa datang juga nggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Chai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_kai.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: @latifa_kai juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya.
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Kai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi enggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, okay, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak.
0: Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue masih nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang, teman Pro 2, masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7, dan nanti gue bakal lanjut nemenin lu sampai jaga malam weekend, teman Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman-teman kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

97,7 Pro 2 FM, teman-teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, bareng Jihan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, soalnya aku bakal nemenin kalian di Saturday night ini teman-teman. Bagaimana keadaannya, apakah dalam kondisi sehat, baik-baik? Semoga ya teman-teman. Apalagi buat kalian semua yang mau nongkrong, hati-hati di jalan, mau keluar gitu kan, sama pacar atau sama keluarga, orang-orang tersayang, atau at least sama diri sendiri. Semoga hari ini dalam keadaan sehat-sehat, karena jujur banyak banget yang lagi drop gara-gara cuaca juga kan gitu teman-teman Pro 2. So make sure kalian jaga kesehatan juga. Dan aku bakal nemenin sampai jam 12 malam nanti. Terus juga bakalan kita curhat-curhat seperti biasa, ada sesinya sendiri. Dan of course bakalan ada banyak banget lagu-lagu yang nemenin kalian semua. So make sure tetap dengerin Pro 2 FM bareng Jihan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Masih bareng Jihan teman-teman di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Soalnya aku bakal nemenin kalian of course sampai jam 12 malam nanti. Tapi sebelum itu ada satu informasi yang harus kalian tahu, apalagi buat teman-teman yang punya suara bagus gitu ya. Terus juga kalian yang usianya 16 sampai 25 tahun, udah punya KTP atau setidaknya punya kartu BPJS atau asuransi kesehatan gitu. Dan tidak dalam keadaan hamil. Ini tuh cocok banget buat kalian semua karena kalian bisa ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 untuk peserta kategori putra dan juga putri, teman-teman. Nanti kita bakalan seleksi di Manado dulu. Nanti kalau misalnya emang lolos, kalian bisa ke nasional. Terus juga bisa ikutan tanding sama penyanyi-penyanyi dengan suara yang sama kayak kalian dari berbagai daerah di Indonesia. Pendaftarannya tuh bisa dilakukan secara online dengan mengakses link lewat media sosial di RRI Pro 2 Manado. Terus juga kalian bisa buat dua video audisi sebagai syarat gitu ya teman-teman. Yang pertama itu tuh lagu daerah, terus juga ada satu lagu pop. Dan kalian bisa kasih hashtag Bintang Radio 2026 Manado. Nantinya kalian bisa tag ke akun Bintang Radio Indonesia atau ke RRI Manado. Ingat, pendaftarannya sebenarnya udah dibuka dari tanggal 10 Agustus sampai 26 Agustus 2026, tentunya dengan syarat dan juga ketentuan yang berlaku. Jadi daftar sekarang juga, jadiin diri kamu sebagai perwakilan dari RRI Manado ke tingkat nasional, teman-teman. Kalau misalnya ada yang pengen ditanya-tanyain lagi atau ada yang kurang jelas gitu ya, kalian bisa hubungi kontak person dengan nama Dewi di 0853-4881-6664. Sekali lagi, kontak person dengan nama Dewi, nomornya 0853-4881-6664. Atau kalian bisa DM aja di @pro2manado, duanya pakai angka, untuk minta kontak personnya. Jadi jangan sampai ketinggalan dan daftarin diri kalian sekarang juga.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masuk ke Cozy Night di mana kita bakalan curhat-curhat di sana. Tapi sebelum itu aku pengen ngasih tahu buat teman-teman yang pengen terus-terusan dengerin Perdua dimanapun dan juga kapanpun gitu ya. Ada aplikasi yang mempermudah kalian namanya RRI Digital. Sekarang kan zaman udah makin canggih, nggak usah repot lagi dengerin radio cuman di mobil atau di rumah doang. Karena kalian bisa pakai handphone buat nge-track kita gitu kan, dengerin lagu-lagu yang kalian pengen, request, kirim-kirim salam, boleh banget. Nanti kalian tinggal download di App Store atau di Play Store RRI Digital. Fitur-fitur di dalamnya juga informatif banget teman-teman. Kayak misalnya kalian bisa tahu segmennya apa aja, jam berapa, kayak request jam berapa, terus ngobrol-ngobrol sama kitanya jam berapa. Terus kalau misalnya suka say hi sama kita, sama teman-teman yang biasanya cuma di TikTok doang gitu kan, boleh banget di RRI Digital juga kita buka live comment di kolom komentar yang udah tersedia. Jadi tunggu apa lagi, sekali lagi di download teman-teman di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Hits Music Terupdate.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak? Hits music.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka. Jazz Music. Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

Seperti yang sudah aku janjikan, kita bakalan ngobrol-ngobrol, kira-kira ngobrolin apa hari ini? Gimana kalau kita ngobrolin mengenai people pleaser? Dimana orang-orang tuh banyak banget yang ngerasain hal kayak gitu yang gak enakan, gak enak nolak, gak enak kalau misalnya dipaksa dikit langsung iya gitu kan. Itu adalah salah satu hal yang bikin sebenarnya orang jadi mempunyai tekanan batin tersendiri gitu. Tapi ini yang harus dibahas, karena kalau misalnya kita pendem aja, itu jujur cukup bikin mental kita capek gitu ya teman-teman Pro2, entah itu capek secara fisik ataupun lebih ke batin sih sebenarnya. Jadi buat kalian yang pengen cerita mengenai pengalaman kalian gitu kan, capek banget dengan people pleaser atau ada hal-hal konyol yang kok permintaannya kayak gini gak masuk akal tapi kalian juga gak bisa nolak gitu. Kayak misalnya kerjaan yang bukan, yang seharusnya tuh bukan dari kewajiban kalian tapi dikasihnya ke kalian, tapi kalian gak berani untuk nolak, jadinya kalian kerjain. Terus hal-hal seperti itu yang bikin kalian ngerasa kayak ih capek banget deh jadi diri ini, yang apa-apa dimintain tolong tuh mau aja kasih tahu aku ya. Boleh banget kalian WhatsApp atau di Instagram dulu di @pro2manado, duanya pakai angka boleh. Terus RRI Digital juga boleh teman-teman Pro2, nantinya kalian bisa banget ke DM aja @pro2manado, RRI Digital juga kalian boleh. Atau bahkan kalau misalnya teman-teman Pro2 pengen untuk di apa namanya, WhatsApp kita, susah banget ngomongnya, WhatsApp kita boleh banget. Untuk WhatsApp kita itu ada di nomor 085190889797. Nanti kasih tahu kita gitu ya. Atau bahkan kamu punya temen yang nolong orang atau jadi people pleaser seenggak masuk akal itu, kasih tahu kita ya, biar kita bahas satu-satu di sini. Karena kita bakalan ngobrol-ngobrol sampai jam 11 malam nanti sebelum akhirnya ke jazz musik. So make sure tetap dengerin Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kekuatan,

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Oke, kita bakalan masuk untuk Cozy Night. Teman-teman udah ada beberapa yang masuk ke aku lewat WhatsApp ini yang paling banyak gitu ya. Ada juga yang lewat DM. Jadi aku bakalan bacain dari WhatsApp dulu dari Rani di Tikala. Halo, deket dong kita ya. Apa mau cerita langsung ke sini aja nih? Oh, boleh dong. Oke, kita langsung masuk teman-teman di sini katanya. Aku kayaknya people pleaser banget. Dulu kalau ada teman yang minta tolong susah banget buat bilang enggak. Benar. Walaupun sebenarnya aku lagi capek. Positifnya sebenarnya aku jadi punya banyak teman karena berusaha menjaga perasaan orang lain, tapi lama-lama aku sendiri yang capek dan kadang merasa dimanfaatin. Emang pastinya kayak gitu gak sih kalau people pleaser teman-teman dan juga Rani gitu ya. Udah capek tapi kalau misalnya ada orang yang minta tolong gak enak banget buat nolaknya. Wajar banget, bukan wajar sih sebenarnya. Itu yang biasa dirasain sama teman-teman yang punya people pleaser. Dan menurutku itu salah satu hal yang bikin kita capek secara batin, iya enggak sih? Atau tadi kan Rani bilang katanya dulu, apakah sekarang masih atau udah enggak kasih updatean ke kita? Tapi semoga aja kamu menolong orang dengan energi yang banyak juga ya. Jangan sampai nanti kamunya sendiri energinya udah gak ada, terus bantuin orang energinya makin habis lagi gitu kan. Sayang banget apalagi buat Rani. Dan negatifnya lama-lama aku sendiri yang capek kadang merasa dimanfaatin. Iya, soalnya kadang-kadang banyak orang yang ngerasa kalau misalnya ya udah orang dia mau bantuin mau iya apa enggak ya enggak peduli juga gitu ya. Apakah ada yang sama kayak Rani gitu? Kalau ada kasih tahu kita di Cozy Night malam ini karena kita bakalan membahas mengenai people pleaser yang banyak banget dirasain sama orang-orang.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

banyak cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang!

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara. This is 97.7 Pro 2 FM.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: cross your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih, widih, widih, widih. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hah?

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hours Kids Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Energy.
4: Hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Eh, Cak, Ngana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang leh sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: This is 97.7 Purdue

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 15 Agustus 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari. Aku Jian Umar dan atas seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman Pro2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2, Manado.

Selamat pagi teman perdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah dari Republik Indonesia Manado, program Mado yang semua teman perdua diikuti melalui 97,7 MHz. Bersama dengan aku Arya Pascal membawakan program siaran di hari ini, hari Minggu, tanggal 16 bulan Agustus tahun 2026. Dan dari puncak Tikalah, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,7 Pro 2 FM mana dong?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Teman terbaik kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Nagaskaya to task kang. Isa na lang ito pe gaga.
1: Ih, kaya pa nga na.
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong butuh-butuh nga na mau beli.
0: Kita suka sekali, kesiang. Sabantar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hey, stop Ca. Dari bulan lalu ngana soba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau ba pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, batenang juga ngana.
1: Jang begitu Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan backing apa hidup terlilit utang toh. Pinjol memang backing nagi, tapi jangan sampai le backing apa hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: This is
1: 97.7 Pro 2 FM Manado,
2: teman terbaik kami.
3: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Ca, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Dari Jalan Radio nomor 13 Leres Manado. Selamat pagi semua teman Pro 2. And once again, happy weekend. Gimana nih kabarnya di hari ini? Semoga kamu dengan segala agenda yang udah kamu rencanakan dari jauh-jauh hari, semuanya bisa terrealisasikan secara baik. Semuanya bisa sesuai dengan ekspektasi dan juga narasi kamu ya teman Pro 2. Karena bisa dibilang memasuki pertengahan bulan Agustus, ada banyak banget juga gebrakan-gebrakan sampai dengan hari ini yang tentunya bakal bikin kita justru makin bersemangat ya, of course teman Pro 2. Karena di sepanjang pagi hari ini, just in case kamu yang menikmati aktivitas perjalanan apapun itu, Arya bakal mastiin untuk nemenin kamu sampai selesai dengan segala urusan kamu. Karena sepada edisi pagi hari ini bakal nemenin kalian semua sampai menjelang jam 10 pagi. Jadi pastiin semuanya juga udah bisa ada tengkat waktunya ya teman Pro 2, biar kamu juga bisa tetap termotivasi dan bisa makin bersemangat menyelesaikan segala tugas pekerjaan kamu. Yang paling pasti kalau mungkin kamu sedang menikmati perjalanan, ya wis, nikmati aja teman Pro 2 arus lalu lintas yang mungkin bisa dibilang agak santai ya di pagi hari ini. Dan gak usah kebut-kebutan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan tentunya jaga konsentrasi kamu semua sambil tetap dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat 2 video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, 2-nya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau di saat ini kamu juga udah nyusunin semua agenda yang bakal kamu lakukan di hari ini sebelum menikmati segala keseruan di besok hari ya, teman Pro 2, dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ini juga bakal jadi semangat terlebih khusus ya buat kita semua yang mungkin sedang ada dalam persiapan lomba-lomba lah, atau bahkan justru semua hal yang bakalan bikin kita semua serba hektik di sepanjang hari ini. Tapi ya paling pasti tetap semangat aja teman Pro 2, karena dia juga bakal membayin semua yang seru-seru buat semua teman Pro 2 sampai jam 10 nanti. Dan seperti biasa, sebelum kita lebih lanjut lagi di Spada, Arya mau menginformasikan terlebih khusus buat yang belum download aplikasi RRI Digital, yuk langsung aja buka App Store dan Play Store sekarang juga. Karena dengan pakai aplikasi RRI Digital, teman Pro 2 juga bisa menikmati semua fitur-fitur menarik dan juga seru, plus bisa dengerin program 1, 2, 3 dan juga 4 dari Sabang sampai Merauke. Apalagi buat kamu yang pengen nikmati semua konten-konten seru dan menarik yang ada di RRI Net, karena sekarang RRI Net juga bisa kalian jangkau pakai aplikasi RRI Digital. Makanya langsung aja download aplikasi RRI Digital sekarang juga. Dan tentunya jangan terburu-buru teman Pro 2, karena abis download kamu juga bisa login untuk mengeksplorasi semua fitur-fitur seru dan menarik yang ada di dalamnya. So tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital di HP kamu sekarang juga.

0: AI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sama Maroon 5 with Sugar yang sepertinya sampai dengan hari ini bisa dibilang Sugar yang bisa kita ulang terus menerus dan tetap aman, gak bikin lonjakan gula darah naik, ya cuma lagunya Maroon 5 ya. Karena kalau mungkin kita yang bisa dipastikan nih teman perdua tidak bisa berhenti dengan craving Sugar ini, juga bakalan jadi tanda awas untuk kita semua. Karena baru-baru ini kita dapetin kabar sekaligus juga warning sih teman produa. Karena katanya per 2026 Indonesia diberikan predikat sebagai peringkat 5 dunia diabetes teman produa. Dan bisa dibilang juga dalam kondisi yang udah kayak gini, banyak banget orang yang justru tidak tahu kalau ternyata pada dasarnya mereka udah mengidap yang namanya diabetes. Karena FYI aja, data International Diabetes Federation alias IDF 2025 kemarin mencatat sekitar 20,4 juta penduduk Indonesia untuk rentan usia 20 sampai dengan 79 tahun hidup dengan diabetes. Bahkan angka ini nih menempatkan Indonesia menjadi posisi kelima dunia di bawah China, India, Amerika Serikat, dan juga Pakistan. Di sisi lain, tren penyakit ini juga terus meningkat teman berdua. Bahkan secara global, jumlah penyandang diabetes juga diperkirakan mencapai 589 juta orang atau sekitar 11,1% populasi dunia. Gila, bayangin. Bahkan Direktorat Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Ibu Dr. Siti juga menyebutkan kalau misalnya banyak kasus diabetes di Indonesia sampai dengan saat ini belum terdiagnosis. Karena menurut Ibu Dokter ini juga diabetes sering dianggap sepele karena gejalanya tidak terlalu terasa di awal gitu ya, padahal dampaknya bisa serius jika tidak ditangani secepat mungkin. Bahkan kerusakan pembuluh darah juga bisa dibilang akan menjadi dampak ke berbagai organ tubuh, mulai dari ginjal, terus udah gitu juga mata sampai dengan jantung. Jadi yang paling pasti ketika kita juga ngeliatin data yang ada teman berdua, yang menyatakan persoalan diabetes di Indonesia bukan hanya soal jumlah kasusnya, tetapi juga soal pengelolaannya sendiri, mulai dari total kasus diabetes di 2024 yang mana hanya sekitar 35,4% yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan, yang artinya jutaan orang hidup dengan kondisi tanpa mengetahui status kesehatannya. Bahkan data dari mereka yang sudah terdiagnosis nih, baru sekitar 68% mendapatkan pengobatan dan hanya sekitar 20,2% yang benar-benar berhasil mengendalikan penyakit yang satu ini. Angka ini juga menggambarkan diabetes tidak hanya menjadi masalah medis, tetapi juga masalah kesadaran dan juga perilaku. Yang paling pasti, kalau dengerin informasi kayak gini di pagi hari ini, kita tuh bakal langsung auto mengorganisir semua yang bakalan kita konsumsi, yang bakalan kita makan, yang bakalan kita minum di sepanjang hari ini, atau bahkan gaya hidup kita sendiri gitu ya teman berdua, yang masih mager-mageran olahraga, yang masih suka kalah sama rasa malas, yuk bangun dari kasur teman berdua, dan kamu juga boleh tetap menikmati semua yang manis-manis, tapi asal ada batasannya aja ya teman berdua. Karena pada dasarnya semua yang berlebihan tidak baik untuk kesehatan kita semua. Jadi kalau mungkin kamu pengen asupan yang manis-manis, yuk kita dengerin satu lagu yang gak kalah manis dari Gula teman berdua, spesial buat semua teman berdua di Sepada. Selamat pagi teman berdua.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
0: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
0: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
0: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.